0: terakhir nih ya, aku mau nanya ke kalian. Buat teman-teman lagi bingung sama masa depan atau masih mencari jati diri, kalian menyampaikan apa sih?
1: Oh ya, mungkin lakuin aja hal-hal yang kalian suka, karena mungkin dari hal-hal yang kalian suka itu kalian udah menjadi diri kalian gitu. Jangan peduliin kata orang juga sih. Kalau misalkan kamu gak cocok ini, kita lakuin dulu aja, siapa tau emang cocok sama kamu.
0: Karena kita gak tahu ya kedepannya tuh bakal kayak gimana gitu. Nah kalau dari Kak Satria nih gimana?

0: Thank you banget ya buat Kak Satria sama Kak Firas yang udah berbagi cerita dan pandangan di pojok hari ini. Semoga obrolan kita siang ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa bertumbuh itu gak harus selalu tentang menjadi yang paling hebat. Kadang bertumbuh juga berarti berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan memberi diri sendiri waktu buat berkembang. Terima kasih juga buat insan muda yang udah dengerin kita ngobrol nih ya. Maaf kalau kita ada salah-salah kata atau pengucapan. So, aku Dela.
1: Aku Satria.
2: Aku Firas.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma lu.

0: Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat tuh fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Green sudah di ujung gue dari mesin kira ini mana yang masuk kita datang chart nomor 11 ya di minggu kali ini di end acara Yes Most Request. Dan di sini akhirnya masih teman kamu dengan beberapa dari chart yang belum spill dan kali ini udah masuk di top 10 yang sama udah kali ini nomor 10 ada lagu dari Vanessa Z yang dimana label Music.

lagu ini, tersebut tuh kayak relevan ya sama dengan pengalaman banyak pendengar, terutama mungkin buat kamu yang punya hubungan yang jarak jauh.

Ya, terus kembali merilis lagu berjudul Teh Hijau pada hari Selasa, tepatnya di tanggal 30 Juni 2026 lalu. Dan video tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa. Nah, serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Nah, lagu Teh Hijau ini yang sama udah kayak menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan untuk membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Karena berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun juga baca buku belum tentu juga untuk memulihkan kondisi batin

Varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, bias siliwangi,

Rat-Rat Tanah Angin Dingin Samudah yang mengawali tahunnya di 2026 dengan merilis lagu berjudul Cegil yang Samudah pada 16 Januari 2026 lalu. Nah, lagu ini diresmikan rilis di bawah naungan Universal Music Indonesia. Selanjutnya, untuk video Cegil yang Samudah menampilkan

lagu ini yang sama deh, bercerita tentang seseorang yang kembali membuka hati setelah menemukan cinta baru. Kehadiran orang tersebut membuat hidupnya terasa lebih indah dan juga berarti. Nah, lewat liriknya kalau kita mendengarkan yang sama deh, Roni menggambarkan perasaan jatuh cinta yang semakin dalam setelah menjalani waktu bersama. Nah, sosok tersebut yang sama deh bukan hanya membuatnya bahagia aja, tapi juga menurutnya menjadi versi terbaik dalam dirinya. Itu dia Februari dari Roni Trolyandi, nomor 1 NBS Most Request. Kemana yang sama dengan sering banget lah.

solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Insan Muda. Kita bakal nemenin Insan Muda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti loh Insan Muda. Kita bakal bacain soal info-info traffic dan juga kita bakal bacain tentang berita-berita terupdate terkhususnya di daerah Sukabumi nih Insan Muda. So buat kamu Insan Muda jangan lupa buat join live TikToknya kita juga karena aku udah live di TikToknya NBS FM Radio Sukabumi. Terus juga Insan Muda jangan lupa buat kalian semua request lagu dan sebagainya itu boleh banget di ya, Instagramnya Radio NBS Insan Muda. So kalian kembali mana Insan Muda, lagi pada perjalanan kah atau mungkin karena ini adalah malam minggu kalian mau berlibur bersama keluarga, bersama kekasih, bersama orang-orang tercinta, jangan lupa buat komen dong ya Insan Muda ya. Aku penasaran banget nih Insan Muda. Atau mungkin yang mau kirim-kirim salam buat si Doi dan lain sebagainya boleh banget di Facebooknya NBS Radio Insan Muda. Oke Insan Muda, kita bakal kasih dulu opening songnya buat kamu semua nih yang lagi dalam perjalanan biar enjoy gitu ya, biar enjoy the music tentunya. Itu lagu Tramini dari Ghea Indrawardi. So this is your song, enjoy the music.

Oke, Samuda balik lagi sama Vita di sini nih. Samuda, Vita udah live TikTok dan serius ini seru banget live TikToknya. Udah banyak banget Samuda-Samuda yang ada di live TikToknya Vita nih, Samuda. Oke, sekarang kita mau lanjut buat bacain info-info traffic yang ada di Kota Sukabumi, Samuda. Karena dulu pas aku tanya-tanya nih Samuda, rata-rata tuh mereka semua lagi pada mau pergi malam mingguan. Nah, buat kalian yang di rumah aja, malam mingguannya sama diriku saja ya. Oke, sekarang kita bakal bacain

kita mulai dari daerah alun-alun kota Sukabumi. Nah, di bundaran Lapang Merdeka kota Sukabumi, insan muda, kalau bisa kalian mau belok ke arah Jalan Surya Kencana, ini lagi lumayan macet sedikit karena di situ ada lampu merah ya, insan muda ya. Kita naik dulu dari Jalan Surya Kencana, kita ke atas dulu. Nah, di pertigaan insan muda yang mau ke SMK BPK Penabur juga itu lagi lumayan macet sedikit aja karena mungkin itu juga ke pertigaan ya insan muda, dan juga sering banget ada pagu ciwut perjalanan insan muda. Nah, kita naik lagi ke atas di pertigaan mau menuju ke Jalan Siliwangi juga lagi lumayan macet insan muda, tapi alhamdulillahnya macetnya itu gak gede-gede ataupun gak kayak lama gitu insan muda, aja cuma sedikit aja, dan khusus di pertigaan itu aja insan muda. Nah, naik ke Jalan Salabintana, ini sebelum ke Gang Karyawan, insan muda, di dekat Wisma Kenanga, ini lagi lumayan macet.

selanjutnya San Muda, ini aman banget, gak ada lagi kemacetan sampai ke gedung Unikino ke atas, ini udah aman banget. Buat kamu yang mau main ke daerah Habit atau mungkin ke daerah-daerah yang lain, ini udah aman banget San Muda, gak ada lagi kemacetan-kemacetan yang beredar. Jadi buat kamu yang mau malam mingguan ke Jalan Salabutan, ini aman banget San Muda, tapi emang ada kemacetan.

selfie dari sini nih San Muda. Vita udah live TikTok kayak San Muda buat kamu yang lagi bener-bener bosen dan sebagainya. Ini udah ada kayak review dan lain sebagainya San Muda. Dan kalian boleh banget buat request-request aku di sana San Muda. Sebentar ya yang di live. Nah sekarang kita mau bacain lagi info-info trafiknya nih San Muda. Nah saya tuh balik lagi di Taman Kota Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Sekarang kita maju ke Jalan RE Marta Dinata ya San Muda. Nah di dekat Serba Jogja Sukabumi San Muda, sebelum belokan ke Gang Aji itu lagi lumayan macet San Muda. Ada sedikit kemacetan di daerah sana. Dan juga ini di pertigaan dari ke Jalan Sunan Juanda, RE Marta Dinata dan juga Jalan Zainal Zakse. Ini lagi ada kemacetan sedikit San Muda. Mungkin biasanya normal aja San Muda, emang daerah Dago emang suka kayak gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke daerah Jalan Siliwangi San Muda. Yang mau main ke radio NBS FM langsung aja San Muda ya. Dan di sini aman banget San Muda, sama sekali gak ada kemacetan. Kita belok ke Jalan Nasional 3. Ini lagi lumayan macet sedikit San Muda di daerah Ciawi Pasirnya. Di Jalan Rakosasi lagi lumayan macet sedikit. Nah ini lagi jalurnya kuning aja sih San Muda, gak sampai merah kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke Jalan Raya Sukaraja San

juga ini di dekat klinik 3R di depan Kodim, itu juga lagi lumayan macet Insan Muda. Dan seperti biasa kalau kita masuk ke Jalan Pembangunan ini macet banget sampai ke daerah Jalan Goalpara Insan Muda. Ini lagi daerah Jalan Pembangunan, tolong berhati-hati karena di sini lagi macet banget. Biasanya itu kira suara truk-truk besar dan sebagainya. Belokan ke Jalan Goalpara juga ini lagi lumayan macet banget Insan Muda, sampai ke MGI Sukabumi Bandung, sampai ke seluruh rumah sakit Hermina Insan Muda. Ini lagi macet banget ya Insan Muda. Tolong berhati-hati ya Insan Muda, pagi cuacanya lagi mendung tapi panas Insan Muda rasanya. Hati-hati ya Insan Muda. Nah, di Bundaran Soekaraja juga ini lagi lumayan macet Insan Muda, terutama kalau misalnya kalian mau turun ke daerah Jalan Semplak Cipurut Insan Muda, itu lagi lumayan macet. Tapi kalau misalnya kalian ke Jalan Tugu dan juga kalian lagi mau OTW ke daerah Sukalarang atau mungkin kalian mau ke daerah Geger Bitung, ini aman banget Insan Muda, sama sekali gak ada kemacetan yang terjadi di sebelah sini. Oke Insan Muda, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu, yaitu ada lagu iklan dari Rhyme Laude sebelum masuk ke info traffic selanjutnya.

Insan Muda. Nah, Insan Muda di live kita ini lagi seru banget. Insan Muda, jangan lupa buat mampir-mampir ya Insan Muda ya. Nah, lanjut kita bakal balik lagi. Nah, tadi kita udah bahas ke daerah Jalan Ciawul juga. Sekarang kita mau belok ke kiri nih, Insan Muda. Nah, kita dari mana ya ini ya? Dari alun-alun deh. Kita bakal lurus, Insan Muda. Nah, di sini sebelum di Jalan Arif Rahman Hakim ini lagi macet nih, Insan Muda ya. Lagi macet terutama di pertigaan, Insan Muda, macet sekali, Insan Muda ya. Sepertinya daerah kota lagi banyak sekali orang-orang yang pada malmingan. Tapi macetnya hanya di pertigaan saja, setelah itu tidak ada lagi. Terus masuk ke Jalan Babakan Sirna, Insan Muda. Di Jalan Babakan Sirna itu aman banget. Nah, ke Jalan Benteng yuk, Insan Muda. Nah, di Jalan Benteng ini aman banget, Insan Muda. Nggak ada kemacetan yang melanda di sebelah sana. Yang mau jalan-jalan ke daerah Benteng boleh banget, karena dia benar-benar aman dan tidak ada kemacetan, Insan Muda ya. Nah, lanjut ke Jalan daerah Palasari, Insan Muda. Di sini juga aman, nggak ada kemacetan sama sekali. Nah, dia nggak ada yang bikin macet. Tapi, Insan Muda, di dekat Gang Raya Sari ini lagi macet banget, Insan Muda. Ini tuh udah sebelum Jalan Cikarang Cijambu ini benar-benar macet pol, Insan Muda. Kenapa ya di sana bisa semacet itu ya, Insan Muda? Dan juga Insan Muda, deket Jalan Kadudampit ini macetnya panjang banget sampai ke Jalan Cibatu Sukasari, Insan Muda. Walah. Nah, sebelum belokan ke Jalan Cibaraja juga ini benar-benar macet banget, Insan Muda. Tapi saat itu ini aman banget, Insan Muda, nggak ada lagi kemacetan yang beredar. Sampai ke Jalan Lingkar Selatan juga aman ya, Insan Muda. Oke, kita bakal cut dulu pakai lagu Insan Muda, yaitu ada lagu Sofia dari Clairo. This is your song. And

lagi info-info traffic nih sama muda. Ini lagi pada ribut nih di live TikTok aku nih, katanya mereka lagi pada malam mingguan. Aku udah teleponin temanku nih, mau kemana sih kak? Teleponin kemana? Disuruh cus-cus kak, cus sih kata aku mah. Oke, lanjut San Muda, kita bakal membahas info traffic kita yang terakhir, yaitu kita bakal ke bawah ke jalan Oto Iskandar Dinata. Oke, di jalan Oto Iskandar Dinata yang San Muda, ini lagi lumayan macet, tapi emang gak semacet itu sih. Nah, sebelum kebelokan ke jalan Pemuda dan juga ke jalan Pelda, itu memang ada sedikit kemacetan nih San Muda. Kita masuk ke daerah jalan RH Didi Soekardi. Di daerah jalan RH Didi Soekardi ini tuh udah aman banget nih San Muda, gak ada kemacetan sama sekali. Sampai kita turun dulu ke daerah pertigaan ke jalan Lingkar Selatan San Muda. Nah, kita belok. Di sini tuh aman banget San Muda, di daerah jalan Lingkar Selatan lagi gak ada kemacetan sama sekali. Nah, tapi di jalan Lingkar Selatan yang mau ke arah jalan Pembangunan itu lagi ada perbaikan jalan nih San Muda. Jadi San Muda gak bisa tuh lewat situ karena lagi di blokade juga San Muda. Begitu, dan juga memang lagi lumayan lama ya sepertinya San Muda.

boleh langsung aja cuan Insan Muda karena aman banget. Kemacetannya enggak separah itu Insan Muda, kamu boleh banget. Yang lama ya malam mingguan Insan Muda. Wow, soalnya Insan Muda aku emang lagi batuk pilek juga. Jaga kesehatannya terus Insan Muda, berhati-hati kalau misalkan lagi

Oktober 2026 bertempat di lokasi di Aula Desa Kutajaya, terpantau awak media antusiasme masyarakat Desa Kutajaya, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, terlihat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan ataupun adminduk dengan sistem jemput

soal administrasi kependudukan tidak cukup hanya untuk diselesaikan melalui pelayanan di kantor, tapi juga memerlukan sosialisasi dan juga keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar informasi mengenai layanan dapat menjangkau warga secara lebih luas. Atas dasar itu, KNPI Kecamatan Curug berupaya mengambil bagian dalam

wow, kreatif banget ya Insan Muda. Sekarang udah ada KTP elektronik loh Insan Muda. So, sebelum masuk kita ke segmen selanjutnya dan juga membacakan berita-berita terupdate yang lainnya, kita bakal puterin dulu ada lagu Love Story dari Taylor Swift. So, this is your song. Enjoy the music.

muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP

lengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Smartel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Smartel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Smartel. WA official di 0857 216 21621. Senangnya belanja!

0: telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Udah telepon amat Jo, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

BS FM Sukabumi Summer One Hits Music Station. Insan Muda masih sama Vita nih di sore hari ini. Bahkan malam ya, Insan Muda ini udah 6:30 malam. Oke, langsung aja Insan Muda kita bacain lagi berita terupdate yang ada di Kota Sukabumi. Kebakaran Gunung Jayanti Sukabumi, api diduga merambat dari lahan garapan warga. Kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan Gunung Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Kebakaran yang merambat ke arah kawasan gunung tersebut membuat pemerintah desa dan juga petugas pemadam kebakaran bersiaga. Kepala Desa Jayanti, Nandang, mengatakan informasi kebakaran diterimanya dari warga sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan. Ia langsung menuju sejumlah titik untuk memantau perkembangan api, mulai dari kawasan bawah BMKG sehingga belakang ruko Tambak Sari, San Muda. Berdasarkan pantauannya, titik api diduga berasal dari lahan garapan warga di wilayah Kelurahan Pelabuhan Ratu. Angin yang bertiup ke arah timur diduga membawa api hingga merambat ke kawasan Gunung Jayanti, San Muda. Nandang juga mengatakan kobaran api di sejumlah titik mulai membesar. Sementara itu, dua unit mobil pemadam kebakaran telah bersiaga di sekitar kawasan BMKG, San Muda. Namun, upaya pemadaman menghadapi kendala akses.

dan juga semoga tidak ada korban jiwa di daerah sana ya Sanmuda. Selanjutnya Sanmuda, duel berdarah di Cirenghas Sukabumi libatkan senjata 3 korban luka berat Sanmuda. Perkelahian yang melibatkan senjata tajam terjadi di Kabupaten Gandasoli, Desa Cipurut, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sanmuda. Kapolsek Cirenghas Resort Sukabumi Kota Ibtu Hendrayana mengatakan peristiwa itu diketahui sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah milik warga berinisial H yang beralamat di Kampung Gandasoli RT 1 RW 6 Desa Cipurut. Kronologi kejadian itu berawal dari SA yang diduga mendatangi rumah Y dan menantang yang bersangkutan. Situasi kemudian memanas sehingga terjadi perkelahian yang melibatkan senjata tajam Sanmuda. Menurutnya, polisi masih mendalami kronologi lengkap kejadian termasuk penyebab perselisihan dan juga peran masing-masing pihak. Pihaknya juga lanjutnya telah meminta keterangan dari para saksi dari kedua kelompok tersebut untuk mendalami peristiwa mengakibatkan 3 orang luka-luka insan muda. Insan muda sebaiknya apapun itu masalahnya jangan diselesaikan dengan kekerasan insan muda karena tidak akan selesai sebetulnya. Oke insan muda, karena itu kita bakal dulu pakai lagu Ego dari Leo Dragiting.

keluar dari ruang produksi menuju pasar yang lebih luas dan muda. Dan juga di arena pameran ini, stand Kota Sukabumi menjadi titik temu antara produk lokal dengan pengunjung, pelaku usaha, buyer, desainer, komunitas kreatif hingga calon mitra bisnis insan muda. Produk yang selama ini mungkin hanya dikenal dari lingkungan sekitar, kini memiliki kesempatan untuk diperkenalkan kepada pasar dengan jangkauan yang jauh lebih besar insan muda. Dengan persaingan tersebut, Dekanasnya Kota Sukabumi berupaya menjadikan Inacraft sebagai salah satu pintu

keren banget ya sama muda, tapi memang jujur aja karya-karya orang suka pada berhenti di meja kerja masing-masing sama muda. Mereka nggak berkembang karena apa? Karena memang ada keterbatasannya juga ya karya sama muda. So kalau misalnya gitu sama muda, itu dia berita terakhir dari Pita pada malam hari ini. Ada lagu yang kita kasih tahu kali ya, itu adalah lagu Cukup dari Ziva Magnolia. So this is your song,

小龙。

tolong banget buat kalian semua dijaga kesehatannya ya insan muda. Kenapa? Karena cuaca lagi gak mendukung insan muda ya. Kalau misalnya memang sudah terkena batuk, pilek, atau mungkin sedikit-sedikit demam, jangan lupa untuk istirahat dan juga minum obat insan muda. So, aku Vita, aku mau tunggu dia dulu. Dan habis ini bakal ada Discovery ya sama Kak Syifa. Oke insan muda, itu aja dari aku. See you and bye-bye.

Sapaums Kebumis number one hits music station. Selamat malam insan muda. Iya, ketemu lagi di malam minggunya seperti biasa ya di acara Diskoria NBS FM. Di mana di sini cuma bakal temenin kamu sampai dengan jam 9 malam nanti. Dengan info-info terupdate-nya, mulai dari info traffic sampai berita hiburan juga ada insan muda. Dan di sini juga cuma pasti bakal puterin lagu-lagu asyik ya untuk kamu ya. Kayak lagu tadi tuh, kita ada opening song-nya tadi tuh dari sih jujur ya, bikin makin semangat gak sih di malam minggunya. Nah makanya biar kamu nih makin semangat juga, nanti kita bakal puterin lagu yang lain juga ya, lagu-lagu EDM, hip hop, R&B,

0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Dia dengan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

buat kamu gitu kan, yang sekarang tuh lagi siap-siap mau mamingan dan nggak mau kejebak macet gitu kan. Kamu harus tahu ini sih, karena ini Shiva lihat juga banyak banget ya yang macet. Ini kita bakal bahas dulu daerah kota kali ya. Dan itu nih seperti biasa ya, untuk titik kemacetan terpanjang itu dimulai dari kota Paris. Dari kota Paris aja udah mulai padat merayap tuh, sampai dengan perempatannya ya, sampai lampu merah. Di situ lanjut tuh langsung macet banget ya. Dan itu macetnya tuh benar-benar panjang ya, sampai dengan ke Xtiara juga ini macet banget ya. Tapi emang ada diselingin sama padat merayap sih, tapi emang lebih ke macet sih ini. Dan gak cuma sampai situ aja insan muda ya, buat kamu yang mau ke daerah Jalan Sudirman juga sama, ini tuh masih macet loh. Itu macetnya tuh sampai dengan ke belokan yang mau ke Jalan Veteran ya, tapi abis itu sih aman ya. Tapi yang gak aman tuh arah sebaliknya. Jadi ini untuk arah sebaliknya itu macetnya dari

Minggu juga udah macet ya, apalagi ini malam Minggu gitu kan. Macetnya juga ini sampai ke Benteng gitu kan ya. Dan gak cuma itu aja Insan Muda, di sini juga sama nih di Jalan Veteran 2 juga ini macet. Mulai dari depan Islamic Center Kota Sukabuminya itu sampai dengan ke bundaran itu udah macet, terus juga dilanjut sampai dengan ke depan McD. Jadi emang benar-benar macet pol ya. Terus kalau di Jalan Siliwangi gimana nih, deket NBS ini juga ada sedikit kemacetan sih ya, dan juga padat merayap dikit, tapi emang gak yang sepanjang itu sih, dari The Bounty sampai dengan ke Horizon doang. Jadi emang gak panjang banget kayak di Ahmad Yani gitu kan. Oke, terus kita bakal lanjut nih ya ke daerah Ciawul ya. Di sini kita mulai dari kota Parisnya dulu sih, aman ya. Ya emang ada sedikit batu rayap sih, tapi emang gak sebanyak itu gitu kan, gak sepanjang itu juga. Dan itu pada rayapnya sampai dengan ke depan Ricis ya. Jadi emang ya lumayan lah, tapi at least nih, at least ya ini ada

malam di luar semakin padat aja nih insan muda ya. Emang ini kayaknya udah pada mulai OTW nih buat malmingan gitu kan. Malmingan sama siapa dong guys? Apakah kamu malmingannya tim bareng teman atau tim bareng pasangan sih? Kalau kayaknya malmingan udah tersama teman sih, karena malming kan biasanya rame banget ya, dan kayak kalau sama pasangan kurang cocok aja gitu juga sih. Atau mungkin kamu emang tim bareng pasangan juga gak apa-apa sih sebenarnya, cuma kan selera aja gak sih? Oke deh insan muda, tapi aku sih kayaknya tim malmingannya sama insan muda sih, karena sambil siaran soalnya. Ya, dan di sini kita masih bahas tentunya info trafiknya di malam ini. Kita tadi udah bahas nih yang ada di kota gitu kan ya. Titik kemacetan itu di mana aja sih? Dari itu sekarang berarti bakalan masuk ke daerah Cisaat kali ya. Hari ini kelihatannya lumayan rame juga di Cisaat nih. Dan makanya ini juga tuh ada macetnya itu dari PHD ya, PHD Pizza Cisaat gitu kan. Ini macet pol ya, sampai dengan ke mana nih? Oke, sampai dengan ke Indah Perspektif itu macet ya insan muda. Meskipun emang ada padat merayapnya sih, tapi emang lebih ke macet nih. Ya lumayan aja gak sih, yang tadinya mungkin itu tuh cuma bisa 2 menit juga udah gitu kan. Tapi ini bisa sampai 5 menit nih. Dan lanjut lagi nih, ada lagi kemacetannya itu dari Gor Sejahtera ya. Di situ ada macetnya juga nih insan muda, sampai dengan ke depan rumah sakit Beta Medica. Lumayan juga ya. Lanjut lagi, ini ada titik kemacetannya lagi nih dari Pondok Pesantren Almas ya, Almas Turia. Ini ada macet dan juga diselingi dengan padat rayap dikit ya, sampai dengan ke lumayan ya, sampai dengan ke belokan yang mau ke Jalan Raya Cikupulu itu macet dan juga padat rayap insan muda. Lumayan ya, panjang ya. Ya wajar sih malam minggu ya, kalau malam minggu tuh kayak di mana-mana emang macet terus gak sih? Karena emang malam minggu tuh semua orang tuh pada keluar gitu kan, pada keluar rumah, entah itu mungkin yang masih remaja, yang dewasa gitu kan, kayak bener-bener pada main semuanya gitu kan ya. Dan gak cuma itu ya, seperti biasa ini kayaknya kalau daerah Cibadak udah gak usah ditanya macet apa enggak ya, emang selalu macet gak sih? Di hari-hari biasa pun gitu kan ya, di jam-jam kayak pagi ataupun sore itu udah pasti macet. Ini juga sama, malam minggu juga macetnya macet pol ya. Dimulai ini macetnya itu dari Rumah Sakit Sekarwangi ya. Itu macetnya macet banget, dua arah juga macetnya, sampai dengan ke panjang ya. Panjang banget nih, buat yang melewati ini sih kayaknya harus lebih hati-hati lagi ya. Lebih sabar lagi sih lebih tepatnya. Karena ini tuh macetnya itu sampai dengan ke exit tol Bocimi Parung Kuda. Macet banget kan. Oke nih, sabun dan itu dia ya untuk info trafiknya di daerah kabupaten ya. Jadi emang lumayan banyak yang macet ya, terutama ini di Cibadak emang udah pasti sih. Cibadak, terus juga Cisaat yang alun-alun juga sama juga insan muda. Oke deh, dan di sini juga selain info traffic, di sini juga Syifa ada info juga buat kamu nih insan muda yang mungkin di sini tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya. Asik, handphone baru. Tenang aja insan muda, ada si Mastel nih solusi buat kamu yang mau ganti handphone, karena di sana tuh ya kamu tuh mau tuker tambah juga bisa, terus juga mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan kalau pas ansuran hanya dengan KTP aja. Mau cowoknya bisa juga, karena si Mas Tol ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh ya. Di sini juga selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Tol juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis si Mas Tol gitu kan ya. Terus juga di sini tuh ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan pokoknya masih banyak lagi yang lainnya ya, dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja nih insan muda ya, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau channel si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsAppnya di 0857 2162161. Semuanya belanja di si Mastel.

Oke, Insom udah masih bareng Shiva pastinya di acara Distoria NBS FM. Dan di sini pastinya kita bakal bahas juga ya, selain info traffic ya, tadi gitu kan, kita tuh bakal bahas juga nih berita-berita hiburannya juga pastinya. Dan itu ada kabar baru nih ya dari dunia musik Indonesia. Dan kali ini ada dua penyanyi yang akhirnya tuh collab juga nih ya. Siapa lagi kalau bukan Yura Yunita dan juga Idgita Vincent. Bener tuh baru aja rilis lagu bareng ya yang judulnya tuh Mendung. Tepatnya pada Jumat 9 Oktober kemarin banget nih, insan muda. Iya, jujur ya gitu kan, dua namanya tuh kalau emang disatuin tuh menarik banget gak sih? Soalnya ya, Yura tuh punya ciri khas sendiri gitu kan dalam membawakan lagu yang emosional. Terus juga nih, sementara Idgita ini juga dikenal lewat lagu-lagunya. Emang liriknya tuh kayak kerasa deket banget gak sih sama kita gitu, sama kehidupan sehari-hari pastinya. Nah ternyata nih kolaborasi ini juga nih berangkat dari rasa saling kagum dua insan muda. Yura tuh mengaku juga nih udah lama suka sama cara Idgita nulis lagu katanya. Dan menurutnya juga nih ya tulisan Idgita itu tuh jujur dan juga punya karakter yang kuat juga. Sementara nih Idgita sendiri juga nih menganggap Yura tuh sebagai salah satu musisi perempuan yang menginspirasi dirinya dalam bermusik. So ya, kebayangkan ya gimana jadinya gitu kan ya kalau emang dua penyanyi yang sama-sama saling mengagumi ini tuh akhirnya bikin lagu bareng nih insan muda. Tapi nih yang menarik tuh bukan cuma siapa yang nyanyi aja, melainkan juga nih cerita di balik lagu Mendung ini. Karena ternyata nih lagu ini tuh ngomongin sesuatu yang mungkin pernah kita rasain juga insan muda. Apalagi kalau kamu tipe orang yang kalau lagi sedih tuh malah bilang I'm fine gitu kan ya, padahal isinya lagi gak baik-baik aja gitu kan. Sering gak sih kayak gitu? Nah sebenarnya nih insan muda, apa sih yang mau disampaikan ya Yura dan juga Idgita lewat lagu ini? Insan muda, kita bakal lanjut setelah

judulnya tuh mendung gitu kan. Apa nih yang bakalan langsung kebayang sama insan muda? Karena kayak pasti kayak kebayangannya tuh langit gelap gitu kan, atau kayak mungkin mau hujan, atau malah kayak suasana hati yang lagi nggak jelas gitu kan, makanya mendung. Ternyata nih insan muda ya, lagu ini tuh emang punya pesan tentang kesedihan dan juga gimana caranya kita tuh menerima perasaan itu. Karena nih kadang gitu kan ya, kita tuh kayak suka maksa diri sendiri gitu kan buat cepet-cepet bahagia gitu kan. Lagi sedih disuruh semangat, terus juga lagi capek malah ngerasa bersalah nih karena nggak produktif gitu kan ya. Bahkan nih ada kalanya kita tuh pura-pura baik-baik aja cuma karena nggak mau bikin orang lain tuh khawatir, biasa-biasanya insan muda. Padahal ya namanya hidup gitu kan ya, nggak mungkin happy terus gak sih insan muda, dan nggak mungkin semangat terus juga, pasti ada capeknya juga gak sih. Nah lewat mendung, Yurat dan Gita Vini tuh nih kayak ngajak kita tuh buat nggak buru-buru ngusir rasa sedih. Jadi emang kalau emang lagi capek ya istirahat dulu gitu kan. Kalau misalnya lagi banyak pikiran juga kasih waktu buat diri sendiri buat bernapas lah gitu kan ya. Yeah, you don't have to be okay all the time guys. Dan menurut aku sih ya, pesan kayak gini tuh relate banget ya, terutama buat kita yang emang sering ngerasa harus selalu terlihat baik-baik aja di depan orang lain gitu kan ya. Karena emang menerima kesedihan tuh bukan berarti kita tuh kalah ataupun menyerah gitu kan. Kita tuh cuma lagi kasih ruang buat diri sendiri, buat lewatin apa yang emang sedang dirasain gitu kan ya. Jadi ini mungkin buat kamu yang belakangan itu lagi kayak banyak pikiran gitu kan ya. Mungkin gitu kan lagu mendung ini tuh bisa masuk juga ke playlist kamu pastinya. Siapa tahu gitu kan sambil dengerin lagunya kamu juga jadi

pertanyaan sama Muda nih buat kamu mungkin yang ikutin Bridgerton gitu kan ya. Ada kabar baru nih ya, tapi ini kali ini tuh bukan soal siapa yang bakal ini ya, siapa yang bakal nikah gitu kan, siapa yang lagi jatuh cinta gitu kan, atau siapa yang bikin masalah di kalangan bangsawan nih. Soalnya ini bakal ada cerita baru yang fokus ke Lady Violet Bridgerton ya. Yes, ibunya keluarga Bridgerton yang selama ini tuh sering kita lihat sibuk yang ngurusin kehidupan cinta anak-anaknya gitu kan ya. Coba deh inget-inget gitu kan, Violet tuh kayak sering banget gak sih kasih nasehat anak-anaknya gitu kan, soal cinta dan juga pernikahan gitu kan ya. Bahkan gitu kan kalau misalnya anak-anaknya tuh lagi punya masalah percintaan, dia tuh kayak sering jadi tempat mereka mencari jawaban gitu kan. Nah justru nih sekarang tuh ya, kita tuh bakal diajak melihat kisah cinta Violet sendiri nih insan muda. Jadi ini ceritanya tuh bakal mundur ke masa lalu gitu kan ya, bakal flashback gitu lah. Waktu Violet tuh masih muda dan belum menjadi sosok ibu yang kita kenal sekarang. Jadi ini menarik banget sih ya, karena selama itu kita lebih banyak tahu soal kisah cinta anak-anaknya gitu kan. Sementara cerita Violet sendiri tuh belum banyak dibahas gitu kan. Padahal nih sebelum punya 8 anak dan juga jadi ibu yang paling sibuk ngurusin urusan percintaan mereka gitu kan ya, Violet juga punya perjalanan cinta yang emang membawa itu sampai ke titik itu gak sih pastinya. Nah kira-kira nih insan muda, gimana nih cerita Violet waktu masih muda dan siapa sih sosok yang akhirnya tuh berhasil mencuri hatinya nih? Kita bakal lanjut lagi setelah lagu-lagu ini ya.

Insan Muda, masih bareng Syifa di acara Diskoria MBS FM. Dan kita bakal lanjut lagi nih soal spin-off Bridgerton yang bakal ngangkat kisah Lady Violet ini. Jadi nih Insan Muda ya, waktu masih muda, Violet tuh dikenal dengan nama Violet Legend. Nah, lewat cerita baru ini tuh, kita tuh bakal diajak melihat hubungannya dengan Edmund Bridgerton, sosok yang nantinya tuh bakal jadi suaminya gitu kan, sekaligus juga ayah dari 8 anak keluarga Bridgerton ini. Jadi nih kalau emang selama ini tuh kamu cuma tahu Violet sebagai ibu yang selalu kasih nasihat soal cinta, sekarang kita tuh bakal melihat juga nih gimana perjalanan cintanya sendiri bermula, mulai dari masa mudanya sampai kisahnya bersama Edmund ini ya. And honestly nih, Insan Muda ya, aku penasaran

Jajaran pemerannya masih belum diumumkan ya sampai sekarang. Jadi ya buat kamu yang suka banget sama dunia Bridgerton, kayaknya cerita ini tuh bakal kasih perspektif baru deh tentang keluarga bangsawan yang satu ini. Karena ya ternyata gitu kan, sosok ibu yang selama ini kita lihat sibuk membantu anak gitu kan ya, menemukan cinta juga ya punya kisahnya sendiri pastinya.

0: agak pindah nih.
1: Geser.
0: Bergeser.
1: Ya. Teman-teman yang sama seperti biasa di malam minggu ini ada Aidar
0: dan juga Syifa pastinya di acara Dating.

tiga rasa, memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli.

0: Kamu dia masih di acara editing ya bareng Syifa dan juga Haidar pastinya yang masih temen kamu dengan pembahasan percintaan juga. Tadi kita lagi bahas boundaries pasti ya.
1: Iya.
0: Kita bakal lanjut lagi nih ngomongin soal boundaries ini nih, tanah muda.

lah, dan mungkin pengen cerita gitu kan. Kamu tentu boleh di tempat dia untuk berbagi cerita. Kayak masa sih kamu gak mau dengar cerita doang dia gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri lagi

0: balas respon gitu bagaimana. Oh, ini aku tadi ngebalas chat kamu di 0728, ini kamu baru balas tuh di 0729, padahal beda semenit doang bos gitu kan.
1: Itu too much sih gitu.
0: Kayaknya nggak ada yang kayak gitu ya.
1: Tapi ada aja loh, tapi emang nggak per semenit juga
0: ya, kayak
1: per
0: misalkan
1: 5 menit juga ada, 5 menit ada loh.
0: 5 menit ini kamu kemana aja dari 26 sampai ke 29 tuh kamu kemana aja gitu.
1: Oh itu kayaknya kalau misalnya gue ada di 5 menit itu capek banget
0: capek
1: kayak
0: capek,
1: fast respon tuh harus

0: gitu kan.
1: Lu sendiri ya?
0: Gak sih, gue jarang-jarang sih. Jarang sih.
1: Oke.
0: Nah, gak mungkin gitu kan. Kita harus selalu tersedia selama 24 jam gitu. Dikira pom bensin yang selalu buka 24
1: jam. Pom bensin aja gak semuanya 24
0: iya,
1: jam masalahnya.
0: Iya, ada beberapa doang gitu kan.
1: Iya.
0: Oh ini, warung Madura. Dikira gue warung Madura 24 jam gitu. Ya enggak lah, gue juga bisa tidur gitu kan. Kerja.
1: Terus yang selanjutnya ada batasan finansial. Misalnya kayak lagi ngedate gitu kan ya. Kamu tuh kayak perlu ngobrol soal pengeluaran juga gitu kan. Mau gantian bayar atau kayak bagi

0: anak Fahri sebelum jadi ayah.
1: Itu enggak juga. Jadi kayak enggak harus selalu cowok yang bayarin tuh. Kita juga sebagai cewek harus bisa tahu diri juga lah gitu kan. Kalau misalnya pacar kamu tuh, cowok kamu tuh bayarin dimakan, ya kita harus bayarin bensin, ya enggak sih? Jangan sampai 0 rupiah banget gitu kan ya.
0: Tapi apalagi kalau mungkin

Bioskop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lain yang menjamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masa Sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor

0: baiknya gitu kan. Jadi kayak lebih enak aja sebenarnya.
1: Dan di selanjutnya yang sama yang kedua, sampaikan secara langsung dan juga jelas. Jadi ya gak harus menunggu sama emosi kamu meledak dulu. Jadi kalau kamu udah emosi terus kamu ngomongin soal masalah ini yang ada ya malah jadi masalah perang. Gitu kan, perang dunia gitu kan. Daripada bilang kamu tuh posesif banget sih. Yang bisa dibikin percakapan itu berubah. Apa deh itu percakapannya berubah ya. Yang dimana bisa kayak secara baik-baik gitu kan. Kamu kayaknya terlalu gede gitu kan, terlalu memakan waktu aku.
0: Asik, dimakan
1: tuh. Ih, dimakan tuh waktu gitu kan. Pakai nasi enak kali ya. Nah gitu yang sama udah, jadi kamu bisa ngomong secara baik-baik.
0: Tuh yang ketiga nih, belajar bilang enggak tanpa kayak kamu tuh ngerasa harus minta maaf berkali-kali. Kalau emang kamu tuh gak sanggup, gak nyaman, atau kayak belum siap ngelakuin sesuatu gitu kan, kamu tuh boleh buat menyampaikannya gitu kan. Jangan kayak bilangnya iya tapi padahal dalamnya enggak.

0: Mira konteksnya.
1: Ini keempat Risa udah konsisten. Nah, ini yang sulit nih biasanya. Jadi ya Insya Muda konsisten

0: ayam jual makanan. Gak ada ayam di minuman juga.
1: Kayak ini kayak nama makanan brownies gitu kan.
0: Brownies.
1: Brownies kan ya kan ya kan kayak nama makanan. Brownies bukan perlombaan juga. Siapa yang paling luas lalu membuat
0: tidak.
1: Tidak. Gitu kan. Berarti yang berdua yang sama dengan ya. Enggak mungkin tuh dikuasai sama satu orang doang yang ada. Ini malah jadi apa tuh? Kayak jadi masa perorangan gitu kan hubungannya.
0: Jadi kayak itu ya cuma dia tuh kalau itu tuh punya batasan
1: ya,
0: gitu.

hubungan gitu kan, beda pendapat itu tuh wajar banget. Pasangan tuh bisa aja belum lama

0: mau diganggu sama sekali tuh ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita butuh waktu itu dan pasangan kita tuh nggak ngerti, itu benar-benar bikin emosi,
1: emosi
0: banget sih.
1: Apalagi kalau kita mungkin lagi capek sama satu hal yang misalnya contoh deh, capek sama kerjaan. Dan tiba-tiba si cewek kita atau si cowok lo tuh ada masalah lah gitu, bikin masalah gitu. Atau enggak tuh kita emang bikin masalah sama dia, tapi mana sepele nih, yang dibesar-besarin itu. Gua mood sih, gua aja lagi capek gitu. Bisa gak sih jangan terlalu dibahas, ini masalah sepele doang gitu. Jadi makanya kalau emang gua lagi capek atau lagi ada masalah atau apapun itu, ya lebih baik kasih waktu gue deh gitu, gak terlalu intens gitu.
0: Sekian dulu lah gitu kan, karena gue juga tipe

0: juga dari ini sih
1: yang gue pikir itu media sosial.
0: Kenapa media sosial?
1: Karena kalau dulu waktu zaman-zamannya SMP SMA yang tapi enggak pas sekolah itu kalau pajak masih emang

0: kalau kita pegang akun seseorang atau mungkin pacar kita nih, kita pegang gitu kan akunnya, kan kita suka gatel gitu kan, kayak scroll
1: dan itu tuh bener-bener nyari gitu penyakit kan. Sih jujur
0: padahal mah ya gak ada apa-apa gitu kan, tapi mungkin lihat storynya banyak followersnya cowok gitu kan. Belum ya udah sih.
1: Tapi
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Paling sakit tuh kalau misalnya kita ngelihat arsip story ya, dan ternyata masih ada sama mantannya, itu bener-bener kayak sakit banget sih. Jadi soalnya gue pernah
0: juga. Ya makanya itu sering banget ditemuin sih, karena ya arsipnya masih ada sama. Ya maksudnya kalau cowok tuh nggak akan mungkin menghapus.
1: Oh iya.
0: Karena ngapain lah mager. Ya udah aja gitu. Wah gitu soalnya kayak kalau ada story gitu kan arsip sama mantan lah gitu, ya gue gak pernah hapus. Ya udah ngapain gitu kan, karena gak pernah sengaja. Paling kalau emang niat pengen hapus ya gak pernah sih sejauh ini. Karena ngapain, ngapain aja sih, kayak mager aja sih ngapus.

0: dia gigi gua.
1: Oh,
0: jadi dia tuh masih pegang
1: gigi
0: gua. Tapi dia yang abu sendiri.
1: Mandiri ya?
0: Ini bukan sama sama dia aja yang diabusin.
1: Mandiri.
0: Karena buatnya kenapa diabusin? Karena takutnya dia dilihat sama cewek baru gua, kayak kasihan aja kalau lihat. Gitu. Jadi gua malang.
1: Tapi gua baru apa sih? Baru denger loh yang kayak gini loh. Kayak ngabusin
0: ngabusin
1: yang sendiri gitu kan di akuan makan kita. Tapi gua baru. Soalnya gua juga dulu pernah

0: Parah banget ya,
1: coy. Karena penasaran gitu loh, karena kan putusnya gak baik-baik juga. Dan entah kenapa dia juga gak ganti password. Dan password itu tuh masih nama gue gitu. Dan itu kan tiga

0: atau gue enggak gitu kan. Udah, makanya aneh.
1: Ya makanya gue juga gue kepikiran ya kesana ya. Ya udah sih gitu kan. Makanya aneh gitu-gitu sih. Gue cukup jalan juga sih aneh. Ya soalnya jarang gitu kan. Gue sendiri aja jarang ngecek arsip. Jarang ngecek arsip itu kalau emang lagi kangen. Kangen masa-masa lah gitu kan. Masa-masa SMA.
0: Masa-masa SMA.
1: Sekarang gue suka kan story itu banyak banget tuh lagi ngobrol sama teman-teman lah, lagi ngobrol gitu kan. Wah wow, ternyata dulu emang seru ini ya. Tapi sekarang seru sekarang.
0: Sekarang udah seru katanya.
1: Seru abis.
0: Tapi emang masa-masa remaja tuh kayak yang paling seru
1: sih. Ya masa-masa remaja tuh masa-masa yang paling wah lah gitu. Karena kalau masalah tuh bisa dibilang nggak terlalu kita pikirin. Mungkin kayak kelas 12

0: nggak ada.
1: Kayak lo
0: nggak ada kayak beberapa lucu banget.
1: Mungkin ada tapi lupa ya.
0: Atau memalukan deh. Apa?
1: Ini hal basic kali ya, karena aku lihat juga banyak banget cewek-cewek kayak gini. Kita udah dress well nih, cewek-cewek nih.
0: Dress well.

0: tuh niat gak sih jalan? Nah kenapa sih cowok suka gitu? Lu suka gitu gak?
1: Enggak. Gue kayak biasa aja rapi. Iya kan? Iya kan? Gue amus.
0: Iya sih. Tapi banyak banget tau ya kayak gitu.
1: Iya emang banyak.
0: Itu tuh bener-bener ngeselin banget. Jadi kayak kita ngapain Reswa kalau emang lu biasa aja kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Karena ya gak tau kenapa ya, kalau cowok tuh ya suka yang simpel aja sih. Kalau yang buat anggap kalau karena gue cowok gitu kan. Karena teman-teman gue juga ya ada aja kayak gitu. Jadi kalau keluar tuh ya cukup pakai hoodie gitu kan, pakai hoodie aja. Sebenernya ini yang warna hitam gitu kan. Kalau pakai celana pendek pun juga jadi gitu kan. Pakai sendal itu juga jadi.
0: Sendal tuh bener-bener merusak sih kalau misalnya mau keluar.
1: Iya.
0: Ya tergantung sendalnya. Tapi itu kayak kalau misalnya udah sendal capit banget nih, lu mau keluar.
1: Capit yang warna-warni gitu ya. Itu enggak banget sih.
0: Enggak
1: banget sih.
0: Gua keras soal kayak gitu.
1: Enggak banget sih. Enggak banget sih.
0: Jadi itu posisinya kita mau ke PH.
1: Tuh, okelah.
0: Tapi tetap aja, PH itu kan tempat rekreasi ya.
1: Iya sih, tapi maksudnya kalau ke PH masih agak mending lah.
0: Enggak mending.
1: Daripada ke mall.
0: Ah, itu emang.
1: Itu.
0: Tapi gua juga ke mall gitu loh. Pernah juga.
1: Oke.
0: Okay. Dengan orang yang sama.
1: Oke,
0: okay, ke mall. Jadi bukan yang gitu. Bukan yang kayak jepit banget sih, kayak sendal yang gak ada tengahnya gitu sih. Sendal yang gak ada, bukan sendal jepit.
1: Yang gak ada buat jempolnya.
0: Yang kayak langsung gitu,
1: slop,
0: tapi
1: slop.
0: Ya kayak gitu pokoknya. Tapi itu yang kayak sendalnya itu bener-bener kotor banget gitu.
1: Renyah, wah omrah. Sawah.
0: Tapi gue pernah. Dan itu bener-bener gampang sih. Dengan orang yang sama juga.
1: Itu kalau menurut gue sih harusnya ya. Ya harus kan cinta itu setara kan yang lu bilang kan. Kalau si ceweknya udah dress well dan udah rapi, dan pasti kalau cewek kalau mau ketemu cowoknya tuh pasti effort dong. Ya dangdannya tuh makan waktu dong.
0: Benar.
1: Ya kan. Ya masa kita sebagai cowok seadanya. Ya kan. Yang malunya juga bukan si ceweknya aja kalau kayak gitu kan malu dong gitu
0: harusnya,
1: kan.
0: Harusnya ya harusnya. Terus tapi kayaknya kalau udah berkali-kali gitu
1: enggak guys. Kayaknya emang enggak punya malu aja itu.
0: Emang kalau sendiri lu ada enggak yang paling kocak

0: belajar sih pernah, jadi gak begitu lancar lah. Nah, gue punya cewek yang dia tuh punya motor, dan juga bisa motor. Oke lah, dia ngajak gue tuh ke depan kamar gue. Terus gue bingung tuh, gue mau bawa motornya. Karena gue belum terlalu lancar ya. Gue mau dimancing juga. Ya masa ya gitu kan. Itu gue beberapa kali tuh gue mikir gitu tuh. Waktu sebelum dijemput tuh ya kan. Ya gitu kan. Apa gak usah jadi aja gue dijemput gitu kan.
1: Terus akhirnya gimana?
0: Akhirnya udah yang bawa.
1: Tapi berarti lu bilang dulu kan kalau

0: bro.
1: Iya kan dia emang yang paling ini kan. Itu cuma tadi gue ini gitu ngomong dia. Kan mantan gitu di SD. Terus yang satu juga ada tuh. Yang satu juga sama. Dia tuh pacaran sama mantannya gue.
0: Ini korban ini guys, sinetron si boy.
1: Dan kita tuh bertiga tuh kayak dengan pedenya kita
0: konkret gitu. Dengan seragam SD enggak tuh?
1: Enggak sih.
0: Jajan seblak.
1: Enggak sih. Di weekend, di weekend. Dan kayak gitu tuh kayak gitu. Kalau dia bayangin dengan mantan yang tukeran-tukeran. Karena gue tuh kayak pacaran
0: itu mah lebih kayak main teman SD aja sih. Cuman berkedok pacaran aja, padahal mah itu sama yang temen-temen SD aja.
1: Seru loh. Lu emang pacaran dari SD gak sih? Gue dari SD soalnya. Jadi kayak, dan menurut gue bahkan pacaran terseru itu di SD.
0: Apaan sih? Pacaran terseru kan zaman SD, ngapain lah?
1: Karena kayak kocak aja gitu kan.
0: Gue SMP aja biasa aja, baru pertama kali pacaran. Mana gue bilang SMP tuh kayak gak pacaran gitu.
1: Tapi seru, kocak tau.
0: Tapi kalau SD ya udah suka-sukaan doang. Suka-sukaan doang kayak naksir lah gitu, cinta-cinta monyet doang. Gue sih gak pernah tuh sampai kayak pacaran. Gak pernah. Gue pertama kali pacaran aja gue gara-gara salkin. Salah kirim. Iya. Jadi kena pelanjut ya udah.
1: Berarti itu SMP.
0: Sampai itu
1: SD gak pernah sekali?
0: Enggak
1: pernah. Sekali pun gak pernah.

0: nontonnya kayak gitu-gitu yang percintaan-percintaan iya. Gitu kan.
1: Emang si boy anak jalanan. Duh, lu jadi siapa? Jadi repanya lu.
0: Tapi iya lo jujur.
1: Jadi repanya.
0: Gua berharap banget temen gua kayak gitu. Di itu enggak SD sih, SMP.
1: SMP. Ya kalau gua zaman si boy SD, gua
0: SD gitu. Lu SD apa lagi gua ya, guys sih?
1: Iya.

0: nonton sinetron kalau gue di rumah, apalagi siapa percintaan. Ya cek aja sama orang tua jadi makanya gue gak pernah nonton. Gue gak tahu tuh alur cerita si boy kayak gimana sampai sekarang.
1: Gak tahu tuh malam-malam baru.
0: Kalau manusia harimau tuh gue nonton tuh.
1: Iya, gue

0: jadi emang tontonan tuh ngaruh sih.
1: Kalau menurut kalian gimana nih insan muda, apakah kamu juga merasakan di situ kayak kamu lihat sesuatu, jadi kayak kamu pengen tuh kayak gitu juga?

0: lagi ngebahas apa ini?
1: Tadi itu kita yang pertama apa tadi sih?
2: Kita
1: bonus. Bonus. Terus yang kedua tadi?
2: Konyol.
1: Konyol itu kalau kedian bukan kedian sih kayak
2: pacaran yang konyol.
1: Pacaran yang apa sih? Konyol atau aneh gitu. Kalau sifat tadi tuh yang ini sih si cowoknya kan dia udah rapi nih. Dangdan lah. Sih tiba-tiba
2: itu yang
1: si cowoknya
2: sih,
1: pakai snel cepit gitu. Habis dari sawah itu, dari sawah dia, terus dari sawah terus ke mall.

0: maksudnya kayak harusnya kan kita tuh tahu ya pasangan kita sukanya kayak gimana.
1: Ya. Kalau pacarnya udah lumayan lama.
0: Masa

0: Berarti kurang riset tuh.
1: Atau kurang riset, atau kurang ngobrol sampai dana jadi gitu. Jadi pokoknya itu jadi first time
0: and last time.
1: The first and the last pokoknya di situ.
0: Tapi itu pernah ya? Kayak first and last. Pernah.
1: Biasanya kalau gitu pas pertama ketemu tuh kayak ya kalau yang sekarang Gen Z gitu ya reflek banget.
0: Iya. Tapi gue pernah ya, pernah. Tapi ini gara-gara si ceweknya ngobrolin mantan aja jadi males.
2: Oh.
0: Ya kayak udah emang udah chattingan, tapi sebelumnya juga emang udah kenal tuh emang satu lingkup lah.

0: nggak jadi, udah beres gitu.
1: Oh, berarti cuma karena obrolan
0: obrolannya gitu, kayak padahal kan bisa obrolan yang lain kan banyak gitu. Kita juga nggak boleh mantan kayak ngapain gitu.
2: Tapi ditanya sih,
1: aku sama Justur.
0: Justur ya. Dia tiba-tiba kayak
1: jadi kan waktu itu berapaan lah gitu, kemarin-kemarin udah ada ojek online nih.
0: Oke, ada ojek.
1: Jadi aku sendiri, mas dulu, nggak, dia gak mau

0: Ya gue juga emang ngerasa cocok ya nyambung obrolannya, tapi kayak
1: lotre kali.
0: Itu first date banget soalnya. Gitu. Itu ih enggak banget.
1: Itu kapan balik itu?
0: Itu enggak.
1: Masa saya mau nikah?
0: Oh, enggak.
1: Kali sih.
2: Minimalnya jangan dulu nikah lah ya.
0: Enggak, itu berarti baru lulus beberapa bulan.
2: Ya, minimalnya jangan nikah lah. Itu juga dah lah.
1: Option.
2: Itu emang karena banyak juga orang yang kalau misalkan

0: motor. Iya kan kayaknya bukan apa adanya banget ya, cuma
1: minimal atau apa gitu lah ya. Gitu. Walaupun emang harus apa adanya tapi enggak ada apanya.
0: Apa nah, gitu ya minimal resik lah, resik lah.
1: Jadi biar ini biar dikenal emang gua tuh yang buah ya sih.
0: Iya gua.
1: Gua tuh yang enggak gitu juga, boy. Asik, boy.
0: Walaupun bukan Ami enggak gitu juga.
1: Ya. Dan juga si Patri ini nonton si boy.
0: Tapi biasanya kalau misalkan banyak yang first

0: korbannya ya. Korbannya ya sering ya.
1: Wah, berarti tuh kayaknya harus mulai dipikir lagi apakah ada something.
0: Ini harus evaluasi ya, sebelum malam ya. Ini ya. Silakan merenung. Gak jadi korban selalu.
2: So-so sih, so-so lah. Enggak yang ini banget ya.
1: Jangan terlalu agresif lah ya.
0: Santai, santai.
1: Santai aja.
0: Gak sama buru-buru sih.
1: Santai.
2: Cuma kadang oversharing dikit aja.
0: Oversharing ya.
1: Berarti itu asik ngobrolnya, nyambung, ngerasa nyambung. Karena kalau gak ngerasa nyambung, gak mungkin

0: si Saturday
1: karena dingin tuh isi
2: apa tuh?
1: AC. Ruangan ini ruangan AC kan.
0: Ini karena malam minggu masih banyak yang nongkrong, masih ada yang jalan-jalan, night riding. Hei, dah bisa mau night riding ya?
1: Yoi dong, ini udah siap banget nih. Udah siap banget.
0: Siapa sih pak? Baru selesai.
1: Hei.
0: Oh enggak kan siapa dari tadi mau siaran?
1: Iya.
0: Sporia kan? Ini adalah salah satu wanita yang jarang malam mingguan ya.
2: Kebanyakan yang enggak pernah.
0: Karena dia harus siaran di hari Minggu. Aduh, kesian ini buat cowok Siva nanti ya. Sabar-sabar ya, karena Siva enggak bisa malam mingguan.
1: Ya, di hari Jumat aja ya.
0: Di hari Jumat atau di hari Minggu mungkin ya.
1: Betul sekali.
0: Betul. Jangan memaksain pengen hari Sabtu ya.
1: Ya.
0: Karena itu jadwal Siva.
1: Tapi kalau mau malam mingguan ya biasa aja lah.
0: Nah itu boleh.
2: Ada jadwal.

0: jalan juga.
1: Atau yang lagi nongkrong dengerin kita.
0: Yoi.
2: Wow, terima kasih banyak pokoknya yang udah stay tune ya. Dan sorry juga kalau misalnya mungkin kita ada salah-salah kata juga di tempat kita
0: mengudara. Oke, kalau itu di sini Haidar.
1: Ya di sini Mamet. Dan juga Siva yang lagi ketawa ya.
0: See you next time, man.

Pagi na ito, Pantrian Bia sa FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning, Sukabumi, and good morning, Samuda. Happy weekend, Samuda. Yoi, jangan lupa sarapan dan juga sempatkan waktu buat olahraga untuk lari pagi di pagi hari yang cukup dingin ini sambil menghirup udara kota Sukabumi, ya. Ya, segar sekali. Dan ya, Abi bakal temenin sarapan kamu di weekend kali ini dengan spill ya, berita-berita seri terkini di acara MBS Pagi Weekend. Dengan lagu-lagu yang bagus, sampai jam 8.

Jadi konflik di antara Ruben Onsu dan Carmen ini masih belum menemukan titik terang ya, semoga setelah sang mantan suami mengunggah bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan Manda akhirnya Sarwenda mengambil amplop putih untuk diserah kepada orang tadi kenal. Nah, kini giliran Sarwenda yang mengungkap bukti lainnya. Nah, melalui IG, Sarwenda mengklarifikasi

terakhirnya kayak jadi jaga hati. Gak kuat. Apa sih kayak apa sih kayak gitu loh. Ya kalau sama istrinya sih ya wes

emang bisa apa namanya

Okay, narito pa rin MBS on Vibes, Focus number 1, Hits Music Station, still with me on MBS on Weekend. So, yo, is karang with yung what? Yeah. Let's go with me, yeah, it's a but the one last day to star. Excuse me, yeah. Yep. Dan, bakas ko lagi rin pa sa beginningnya. Ini, abi, ikut dari Isa Type, ya. Ada yang comeback nih, sama udah, yaitu Sopi Cat's Eye, ini. Tahun depan nih Januari katanya. Jadi Hype X Gavin ngumumin Sophia bakal kembali memulai aktivitas grup bersama Cat's Eye pada Januari 2027. Wow, informasinya nih udah lengkap nih. Sebelumnya Sophia La Forteza memilih hiatus

0: kita punya rumah sendiri ya.
1: Betul, pesta itu sehari.
2: Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik.